0: Provinsi Papua Barat. Nah, program ini hadir untuk memberikan edukasi dan informasi seputaran bahaya penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan, hingga langkah-langkah pemulihan bagi masyarakat. Nah, tema untuk pagi hari ini, teman-teman, kita sangat menarik ya, karena kita akan bahas soal rehabilitasi, bukan hukuman, tetapi kesempatan untuk pulih. Nah, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang menggunakan narkoba itu harus dihukum. Padahal, bagi pecandu atau narkoba atau korban ya penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi merupakan jalan untuk mendapatkan pertolongan. Nah, tentu saja Ardi nggak sendiri di sini karena ada Kak Putu Priscilia Santi, SPI, sebagai konselor adiksi ahli pertama BNN Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Kakak.
1: Semuanya, selamat pagi teman-teman.
0: Oke, Kak, gimana nih kabarnya nih hari ini?
1: Hari ini luar biasa ya. Jadi kayak mungkin ada deg-degannya sedikit, tapi lebih ke excited karena ngobrol-ngobrol ini bareng kakak-kakak dari RRI.
0: Oke, terima kasih, Kak. Nah, buat teman-teman, pantau aja terus di jalurnya Pro2 karena bakal menarik banget yang kita bahas. Dan buat teman-teman, jangan lupa dicatat juga kalau misalnya emang perlu yang dicatat, seperti itu. Nah, untuk pertama-tama nih, Kak, kita kan bahas dulu nih, temanya adalah rehabilitasi bukan hukuman, tetapi kesempatan untuk pulih. Nah, kalau dari konsepnya, dari temanya nih, Kak, menurut Kakak bisa dijelaskan secara singkat, kenapa kok selama ini rehabilitasi itu dianggap sebagai penjara untuk para pengguna, kayak gitu?
1: Oke, jadi kita tahu ya kalau orang-orang mungkin, jangankan bahas tentang rehabilitasi,

0: layanan konseling. Layanan konseling bisa dari konseling individu, kelompok, ataupun konseling keluarga untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaannya tersebut.
1: Oke, gitu. Berarti memang ada beberapa tahapan-tahapan ya, kayak sebelum benar-benar harus direhabilitasi.
0: Iya,
1: contohnya betul. Mungkin dicari golongannya dulu, apakah sudah adiktif, apakah masih coba-coba, atau masih ya pertengahan lah.
0: Iya.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, menarik nih Kak, kalau misalnya kita membahas rehabilitasi itu kan biasanya kan harus diasingkan. Bukan diasingkan sih, lebih kayak ditempatkan di ruangan khusus atau bersama BNN. Nah, itu apakah seperti itu atau mungkin ada yang udah kamu bebas aja tapi lapor, kayak bebas lapor ya.
0: Okay.
1: Bebas tapi lapor gitu. Gimana
0: Kak? Iya, jadi kebanyakan kan mungkin masih ada ya yang mikir kalau direhabilitasi berarti dikurung di dalam penjara gitu kan. Tapi ternyata di rehabilitasi itu ada rehabilitasi rawat jalan sama rehabilitasi rawat inap. Nah, kalau penyalahgunanya dia masih di kategori rendah.

0: Kalau tahu enggak, paling cepat berapa lama sih Kak rehabilitasi?
1: Selama ini biasanya 8 kali pertemuan sih. Iya, jadi bisa misalnya seminggu sekali gitu atau seminggu dua kali. Pokoknya kita balik lagi menyesuaikan sama kondisinya klien gitu.
0: Oke, kalau tadi kan paling sedikit kan 8 kali kan ya. Kalau paling lama di sini?
1: Paling lama di sini kalau rawat jalan kurang lebih segitu ya, cuma kalau misalnya yang rawat inapnya itu yang bisa lebih lama. Lebih jadi lama misalnya kita ketemu klien yang kondisi khusus, itu kita harus rujuk untuk terima layanan yang lebih intens gitu.
0: Baik, menarik nih Kak. Nah, Kak, kita balik lagi nih ke tema nih ya. Tadi kan temanya adalah rehabilitasi bukan hukuman. Nah, kenapa sih hal itu ditekankan sekali? Karena ya seperti yang kita tahu, rehabilitasi kan orang-orang mikirnya rehabilitasi itu hukuman dan lain-lain. Nah, kenapa harus ditekankan di situ Kak temanya?
1: Kita tekankan di situ biar masyarakat tuh lebih paham. Pertama, stigma itu kan berkaitan sekali dengan masyarakat. Jadi mereka akan memandang di BNN itu kalau ada di BNN berarti ada menerima hukuman, berarti ditangkap gitu. Nah, kita harus tekankan bahwa enggak selalu, karena rehabilitasi itu kita nanti memberikan layanan untuk biar dia pulih gitu. Lalu kalau terkait dengan hukuman, misalnya ada penyalahguna yang ditangkap dengan barang bukti, itu kita memang nggak bisa langsung rehabilitasi, karena itu balik lagi harus ada proses assessment. Kita harus tahu apakah dia pure penyalahguna ataukah dia terlibat jaringan gitu. Nanti akan ada tahapan lebih lanjutnya lagi. Intinya kita menekankan bahwa rehabilitasi itu dia bukan dihukum tapi dia dipulihkan gitu.
0: Baik. Nah, kalau kita bahas soal rehabilitasi juga nih Kak, apakah setiap pengguna itu wajib direhabilitasi atau yang berhak direhabilitasi itu siapa saja sih Kak?
1: Yang berhak direhabilitasi yaitu korban penyalahgunaan, lalu pecandu dan juga penyalahguna narkotika itu.
0: Baik. Berarti tiga ya, korban, penyalahguna,
1: penyalahguna dan pecandu.
0: Dan pecandu. Bedanya apa Kak kalau boleh tahu nih?
1: Kalau korban itu biasa dia dipaksa untuk menyalahgunakan.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi ada paksaan. Lalu kalau penyalahguna mungkin dia baru 1-2 kali penyalahgunaan. Nah, sedangkan pecandu itu sudah tahap yang berat. Jadi dia udah setiap hari menggunakan, kalau enggak pakai tuh rasanya enggak bisa gitu.
0: Itu yang mungkin pakai rawat inap Kak ya, karena sudah kecanduan sekali, adiktif sekali. Baik, menarik nih teman-teman. Nah, mengapa sih pecandu narkoba itu lebih tepat untuk direhabilitasi daripada di penjara nih Kak?
1: Jadi kalau misalnya pecandu di penjara itu kan cuma kayak hukuman gitu, tapi mereka nggak fokus ke bagaimana sih dia setelah dari hukuman itu dia bisa kembali ke masyarakat. Nah, makanya itu perlu untuk dia menjalani layanan, anggaplah layanan pemulihan. Jadi setelah menjalani rehabilitasi, kita harapannya dia bisa kembali produktif di masyarakat, dia punya hubungan dengan keluarganya, dengan kerabatnya itu lebih baik gitu. Jadi nggak sekedar hukuman. Nanti kalau hukuman dia keluar, orang kan cuma anggap melabelilah kayak misalnya ini pecandu atau apa gitu. Tapi kalau dia bisa produktif dan kembali ke masyarakat, itu akan lebih baik sih.
0: Baik, itulah kenapa lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Seperti itu. Selain itu juga namanya rehabilitasi kan memulihkan kembali Kak ya. Kalau di penjara kan cuma diberi hukuman, ya udah entah dia nanti melakukan lagi atau bahkan malah ikut-ikutan jaringan kan. Malah ya udahlah, mending direhabilitasi aja, disadarkan dan dipulihkan lagi. Menarik nih. Nah Kak, ini mungkin buat teman-teman yang awam aja ya. Apa sih perbedaan antara bandar narkoba dengan korban penyalahguna narkoba dari sisi penanganannya nih?
1: Kalau bandar narkoba itu yang saya jelaskan tadi yaitu TAT gitu ya. Jadi bisa saja bandar ini dia nggak menggunakan, jadi dia cuma menjual
0: saja
1: gitu. Nah, kalau korban itu bisa jadi dia dipaksa untuk menjual, tapi dia juga menggunakan gitu. Makanya itu akan diadakan TAT untuk assessment gitu, apakah dia memang menjual ataukah dia hanya sebagai korban menggunakan atau mungkin dipaksa menjual kayak gitu.
0: Menarik nih. Kalau semisal nih, ini tanya Kak ya. Kalau semisal nih ada korban yang dipaksa untuk memakai, terus kemudian dipaksa juga untuk menjual. Nah, kira-kira hukumannya seperti apa? Apakah tetap hukuman penjara terlebih dahulu baru rehabilitasi atau bagaimana Kak?
1: Itu biasanya kan melalui hasil assessment, misalnya ditemukan dia menjual tapi dia juga menggunakan. Nah, itu biasanya nanti dia tetap bisa direhabilitasi tapi tidak menggugurkan proses hukumnya. Jadi dia di satu sisi tetap menjalani hukumnya dan di satu sisi dia tetap pemulihan.
0: Menarik nih. Berarti dapatnya dua-dua ya, karena dia menyebut

0: menggambarkan dan juga memakai
1: Iya,
0: seperti itu.
1: betul.
0: Oke, menarik nih. Nah, Kak, bagaimana sih seorang bisa mengikuti program rehabilitasi? Apakah harus lapor ada pelaporan dulu atau makan mungkin menyerahkan diri? Kayaknya jarang dia menyerahkan diri.
1: Iya, takut ya.
0: Ditakut, iya.
1: Iya, jadi yang mau terima layanan itu bisa ya kayak main-main ke kantor kita aja nggak apa-apa sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi kita tuh di ada satu ruangan kecil di samping kantor, itu juga sekalian ngurus SKPN, itu yang biasa untuk keperluan surat narkotika itu kan.
0: Oh iya.
1: Nah, di situ ya udah datang aja kayak ngobrol-ngobrol gitu untuk cerita misalnya saya mau terima layanan, ya udah nanti kita bantu gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa ngehubungin sosmed kita secara misalnya DM, jadi kan mungkin nggak ada yang tahu gitu, karena kita juga menekankan kalau identitas klien itu adalah rahasia, jadi memang nggak boleh dibeberkan kemana-mana.
0: Oke, baik, berarti memang istilahnya menjaga ini ya, nama baik dari pengguna juga ya. Oke. Nah, kalau ngomong sosmed tadi Kak, tadi sosmednya apa Kak kalau boleh tahu? Sosmednya tadi?
1: Sosmednya tadi di info BNNP ya, info BNNP Papua Barat. Ada IG-nya ya,
0: ada
1: Facebook
0: IG-nya,
1: juga ada. Nanti diakses ya anak-anak kan, teman-teman kan anak muda zaman sekarang, jadi pasti ada sosmed kan.
0: Betul. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau kepo-kepo ini Instagram atau sosial media Facebook dan lain-lain Kak ya, bisa banget di info BNN gimana?
1: Info BNN Papua Barat.
0: Oh, info BNN Papua Barat. Itu teman-teman. Nah Kak, mau kepo nih Kak, tadi kan bahas rehabilitasi juga ya. Nah itu program-programnya boleh dijelasin nggak apa aja? Apakah tentang materi-materi yang apa namanya diberikan buat teman-teman, atau mungkin kegiatan apa aja yang dilakukan selama rehabilitasi?
1: Gitu. Oh, kegiatan selama rehabilitasi, misalnya nih klien mengakses layanan. Pertama kita pasti pengenalan dulu ya, kita melakukan pendekatan, karena nggak mungkin si penyalahguna ini langsung terbuka. Nah, biasanya kita sih melakukan pendekatan dulu. Dari situ kita bisa tahu kira-kira penyalahgunaannya dia ini karena masalah apa, apakah keluarga atau sekedar coba-coba. Nah, dari situ kita bisa berikan rencana rawatan. Misalnya dari penyalahgunaannya itu karena masalah keluarga, berarti kita harus bikin rencana rawatannya dia bisa komunikasi yang baik efektif dengan keluarganya. Nah, kayak gitu. Jadi programnya itu nyambung dengan masalahnya yang awal. Iya, betul sekali, kayak gitu.
0: Oke, tadi tergantung dari awal permasalahan awal baru nanti dibuatkan programnya seperti
1: betul.
0: Apa. Oke, menarik nih. Nah, apakah kalau kita nih misal ketemu teman nih, teman atau mungkin orang lah orang, tiba-tiba merasa bahwa ini janggal nih kayaknya make nih. Nah, kira-kira kita bisa langsung lapor atau bagaimana Kak prosedurnya nih?
1: Ceritanya temannya kita mungkin kita gali dulu ya, jangan sampai kita cuma menerka-nerka ternyata enggak ya, karena misalnya nih ciri-ciri penyalahguna kan mata merah, ntar temannya kurang tidur udah dikira iya kan. Jadi
0: lagi
1: kita harus coba ngobrol dulu kalau emang benar misalnya dia udah di atas 17 tahun ya, itu kita bisa mungkin ajak dia langsung gitu untuk ke BNN atau gimana sih akses layanan. Tapi kalau misalnya memang dia masih di bawah umur, dia bisa bantuan dari orang tua atau walinya, seperti
0: begitu. Berarti dari orang tua juga bisa ini aktif ya untuk
1: betul. Sangat perlu sih dari orang tua
0: sangat
1: sih.
0: Sangat perlu ya. Baik nih. Nah Kak, apa yang sebenarnya dialami seorang selama rehabilitasi ini Kak? Apakah ada yang benar-benar, mungkin ada yang benar-benar menerima, atau mungkin ada yang menyangkal juga seperti itu Kak?
1: Menyangkal pasti ada ya. Jadi kayak misalnya nih ada yang dibawa sama orang tuanya gitu kan. Ya pasti kan dia enggak langsung menerima dia dibawa orang tuanya kayak enggak tahu ngapain di sini, harus gimana. Jadi kebanyakan mereka misalnya awalnya diem dulu. Tapi itulah kita harus menggali gimana pendekatannya ke mereka. Nah, setelah pendekatan baru kita bisa tahu kenapanya. Karena misalnya pun dia tertekan karena di antar orang tuanya, nanti kita minta dulu misalnya orang tuanya tunggu di luar atau apa. Jadi kita ngobrol sama anaknya dulu.
0: Ada sesi konseling seperti itu ya. Maksudnya pendekatan supaya anak lebih terbuka, nggak terlalu, ya istilahnya nggak, kalau ada orang tua mungkin dia agak malu-malu atau gimana.
1: Iya betul, jadi malu-malu kan, jadi kita suruh orang tuanya tunggu di luar.
0: Tunggu di luar aja ya. Oke, baik. Nah, selama rehabilitasi itu Kak, kira-kira teman-teman sendiri itu nyaman, apakah, bukan nyaman sih, lebih kayak ya udahlah aku akhirnya mau deh buat rehabilitasi, atau mungkin tetap sampai akhir ada yang enggak mau kayak gitu, Kak?
1: Rata-rata sih di pertengahan udah mulai berubah ya. Jadi kayak okay. Oh ya, mungkin memang ini yang harus dia lakukan gitu biar dia pulih gitu. Kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal rawat jalan nih, Kak. Selama ini kan berarti kan disesuaikan dengan aktivitas teman-teman. Kayak misalnya kalau ada yang sekolah, berarti kita ngikutin jam sekolah iya. Dia baru nanti setelah jam sekolah
1: dia bisa akses dia pelayanannya.
0: Nah itu rata-rata apakah kebanyakan yang melakukan rawat jalan itu anak-anak atau mungkin orang dewasa juga ada atau seperti apa, Kak?
1: Kita selama 2 tahun ini kebanyakan memang anak-anak sih.
0: Kebanyakan anak-anak
1: ya. Sekolah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Baik, berarti memang bisa disesuaikan juga ya untuk teman-teman anak-anak yang iya. Misalnya ingin melakukan rehabilitasi, melakukan rehabilitasi uh-huh. Bisa disesuaikan supaya nggak mengganggu jam
1: betul,
0: sekolah mereka.
1: Jadi tetap sekolah.
0: Oke. Okay. Nah, teman-teman banyak masyarakat yang takut nih direhabilitasi karena dianggap penjara. Bagaimana tanggapannya? Oke, okay, sorry tadi sudah ya. Nah, Kak, kalau misal ngomong rehabilitasi ini, apakah berbayar atau mungkin gratis dari BNN sendiri atau seperti apa, Kak?
1: Kalau dari BNN udah pasti gratis. Jadi kalau teman-teman ya? Misalnya ada dengar, ada yang minta-minta uang terkait layanan rehabilitasi atau apapun di BNN itu enggak ya, karena gratis.
0: Karena gratis, Kak. Oke, okay, berarti BNN. Mulai dari tahapan awal kayak asesmen tadi sampai
1: selesai.
0: Sudah selesai. Oke, itu teman-teman. Jadi buat
1: gratis.
0: Teman-teman gratis ya. Nah, kalau gratis coba deh teman-teman. Ya, kalau bisa jangan ya, jangan sampai
1: jangan
0: ini ya.
1: Harus jadi anak
0: oke.
1: baik.
0: Jadi harus anak baik, betul. Nah, apakah seorang bisa sembuh total dari ketergantungan narkoba atau cuman meredam aja nih, Kak? Karena kan seperti yang kita tahu kalau sudah sekali coba kan biasanya kan bakal kecanduan. Nah, kalau misalnya di rehabilitasi itu apakah benar-benar sembuh total, nggak mau pakai lagi atau bagaimana, Kak?
1: Jadi keterpulihan itu kan proses ya. Jadi di tengah proses itu kalau misalnya jatuh ya kemungkinan ada. Tapi okay. Yang terpenting itu bagaimana dia bisa bangkit lagi. Nah itu yang harus kita bawa garis bawahi, karena kalau misalnya kita cuma fokus untuk sembuh, kita lupa kayak prosesnya tuh pasti ada jatuhnya. Jadi kita harus berani, kalau jatuh tuh jangan takut untuk bangkit untuk minta pertolongan, karena itu tandanya untuk minta pertolongan. Jadi dari keluarga, dari lingkungan juga kita perlukan untuk dukungannya lebih apa namanya, lebih intensif lagi, lebih memperhatikan anak ini lagi misalnya kayak
0: okay,
1: gitu.
0: Baik, berarti memang cukup ini ya.
1: Ya itu prosesnya ya. Panjang sih.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Jadi kita juga perlu untuk motivasi, dari motivasi anaknya gitu, karena kalau kita juga yang kayak ayo kamu ikut program ikut itu kayak agak susah gitu. Sedangkan kan kita perlu juga motivasi dari dia, dukungan dari keluarga segala macam gitu.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dukungan keluarga nih, Kak. Seberapa penting sih dukungan keluarga dan lingkungan ya? Itu untuk untuk keberhasilan rehabilitasi sendiri itu, Kak.
1: Penting banget karena apalagi kita bicara anak-anak ya, karena di kita itu banyak klien remaja, jadi sangat penting. Kok rata-rata anak-anak ini di rumah mungkin kayak nggak punya komunikasi yang baik dengan keluarga, sekedar pulang kayak gitu. Nah, keluarga tuh perlu banget untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anaknya.
0: Okay.
1: Yes, dia kayak tahu apa yang anaknya suka, teman dekatnya siapa kayak gitu. Lalu juga dari lingkungan sekitar tidak memberi stigma ya, karena dengan stigma ini membuat penyalahguna jadi takut untuk mengakses layanan dan takut untuk kembali ke masyarakat gitu.
0: Okay.
1: Gimana dia bisa kembali produktif ya, harus ada dukungan dari keluarga dan juga lingkungan.
0: Berarti memang sangat penting ya, yang terutama mungkin keluarga ya, karena kalau misal kita bahas anak-anak ya betul lah, di keluarga adalah rumah ya istilahnya ya, tempat untuk kembali dan lain-lain. Jadi kalau misalnya keluarganya mendukung

0: tua atau merasa bahwa anaknya masih dugaan ya, masih dugaan, mungkin bisa konsultasi ya.
1: Boleh banget.
0: Konsultasi
1: gratis.
0: Gratis ya. Tadi teman-teman gratis. Jadi enggak perlu takut kalau ada biaya dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, Kak, kalau misalnya nih buat ini juga mungkin buat orang tua ya. Apa sih tanda-tanda seseorang mulai mengalami ketergantungan narkoba itu, Kak?
1: Ketergantungan kita lihat kebiasaan anak. Kayak misalnya anak-anak kok mulai lebih sering menyendiri, lebih tertutup. Terus misalnya dari aktivitasnya dia biasanya rajin sekolah, kok sekarang malas sekolah, kayak gitu. Itu kita bisa wanti-wanti sih. Jadi kita lihat kayak gejala yang kelihatan lah gitu. Dari situ baru kita coba pelan-pelan kayak nanya kegiatannya dia gimana, apakah ada masalah. Nah dari situ kan kita bisa tahu ya, oh mungkin dari sini dia ada menyalahgunakan atau apa. Atau misalnya dari habis orang tua ngecek kamarnya ada barang-barang yang aneh, itu bisa juga sih.
0: Baik. Berarti memang dari kebiasaan anak dan juga mungkin ya karena dekat dengan anak ya, jadi mungkin bisa dilihat juga di kamarnya apakah ada sesuatu barang-barang yang aneh-aneh dan lain-lain seperti itu. Baik. Nah tadi kan kita membahas keluarga nih, Kak. Nah karena kebanyakan adalah anak-anak ya berarti ya, Mas Ian, ya. Nah itu peran sekolah sendiri bagaimana nih, Kak?
1: Peran sekolah sendiri kita kan kolaborasi, misalnya kayak dari BNN tuh ada bidang rehab, ada pencegahan. Nah, dari kakak-kakak di bidang pencegahan ini biasanya ke sekolah untuk kasih sosialisasi ke anak-anak terkait bahaya narkotika itu sih.
0: Berarti memang dari BNN sendiri, ya tadi ya ada banyak sekali staf bidangnya dan lain-lain. Jadi ada yang bagian untuk
1: sosialisasi, pencegahannya, kayak gitu. Ada yang bagian untuk memulihkannya kalau sudah pakai gitu.
0: Baik. Nah, bagaimana? Ini nih, Kak. Kalau semisal nih, ada pernah nggak ada kasus kalau semisal udah nih ketahuan nih kalau dia make, terus dia di waktu rehabilitasi tiba-tiba hilang gitu, kabur dan lain-lain. Itu pernah nggak atau gimana?
1: Tuh ada sih. Jadi kayak misalnya anak sekolah itu biasanya dari sekolahnya dia berhentikan anak itu, jadi dia harus pindah. Pindah lokasi, jadi biasanya dia nggak bisa mengakses layanan ke kita gitu. Itu sih, tapi ya sekarang kita mengatasi dengan telerehabilitasi sih. Nah gitu, nanti kita bisa misalnya minta nomornya untuk video call, jadi kita layanan rehabilitasinya lewat HP, lewat laptop kayak gitu.
0: Oh bisa, berarti kayak berarti lewat pakai teknologi ya, teknologi udah canggih ya. Baik. Nah Kak, ini semoga nggak terjadi ya, atau mungkin pernah juga. Apakah abah pecandu itu kan pernah direhabilitasi nih, tiba-tiba ternyata dia kembali mengulang. Nah, apakah perlu direhabilitasi lagi dengan sistem program yang sama atau seperti apa, Kak?
1: Kalau misalnya dia sudah selesai layanan, terus dia pakai lagi, kita harus assessment ulang. Kira-kira latar belakang dia pakai lagi itu apa ya? Apakah masih sama ataukah ada pengaruh yang lain? Gitu. Pokoknya kita harus lihat kembali. Jangankan itu, kadang misalnya di tengah layanan terus dia pakai lagi, itu kita harus nilai ulang, ini kenapa ya dia bisa pakai lagi gitu. Jadi tetap harus kita kita assessment
0: lagi ya. Gitu. Tapi ada kak ya, maksudnya di tengah-tengah itu tiba-tiba dia ketahuan pakai lagi.
1: Sejauh ini sih belum ya.
0: Untung dah. Takutnya ya tiba-tiba waktu layanan tiba-tiba di pertengahan pakai lagi kan berapa juga ya.
1: Kadang juga di tes urin sih, random tiba-tiba kita tes urin apakah benar masih pakai atau enggak gitu.
0: Oh gitu, dadakan ya. Kayak di sekolah ibarat apa namanya?
1: Iya, tes urin yang gitu kan. Itu jadi gitu. Kita biasanya dadakan gitu biar tahu. Ya kalau udah dikasih tahu nanti keburu.
0: Iya sih, benar sih. Bakal enggak pakai dulu. Siap. Nah, Kak, tadi mungkin ada yang miss ya dari Ardi sendiri. Tadi anak di bawah umur apakah bisa direhabilitasi atau seperti apa? Mungkin kan dia di bawah umur 17 tahun kah?
1: Tetap bisa. Tetap bisa. Semuanya bisa. Jadi tapi anak yang di bawah umur tetap harus ada pendampingan dan persetujuan juga dari orang tua.
0: Tetap berarti orang tua harus mendampingi untuk anaknya ya. Baik. Tapi adakah Kak maksudnya yang di bawah 17 tahun gitu
1: mungkin? Iya, banyak banget.
0: Banyak juga. Kira-kira kalau boleh tahu nih Kak, kebanyakan masalahnya apa sih Kak kalau sampai mereka itu make? Kan karena kan masih kecil ya, istilahnya kan masih belum ada, yang nggak tahu ya mungkin anak sekarang, zaman sekarang banyak bebannya atau gimana. Nah, itu karena apa Kak kebanyakan?
1: Rata-rata mereka tuh awalnya coba pakai, jadi kayak temen nawarin gitu, katanya nggak berani tolak. Padahal kan ya ujung-ujungnya kalau rehabilitasi mereka sendiri ya, teman-teman yang nawarin entah di mana gitu. Jadi awalnya karena coba-coba gak enakan sama temen, akhirnya make gitu. Kalau masalah keluarga jarang sih.
0: Jarang.

0: banyak garis kebanyakan itu karena coba-coba karena ngikut teman, ditawari teman gitu.
1: Oke. Nah, Kak, ini kan anak-anak ya, istilahnya kan mungkin ya tadi ditawarin teman dan lain-lain. Nah, pernah enggak sih ada kasus itu misalnya nih dia direhabilitasi terus dia nyepuin temannya yang make yang nawarin.
0: Ya nawarin gitu, ngasih tahu siapa ya,
1: jadi,
0: gitu.
1: Iya, dia kan make nih. Contohnya si A make, terus ditawarin sama si B. Nah, waktu si A direhabilitasi itu dia bilang kalau ternyata si B yang nawarin. Nah, itu ada enggak kasus kayak gitu, Kak?
0: Ada. Jadi kayak misalnya di kita itu kan kadang kliennya dari yang kakak-kakak di P2M ya, misalnya tes urin terus ada anak-anak yang pakai. Jadi itu kadang segerombolan datang.
1: Oh, segerombolan.
0: Ya udah sih, A temannya B, B temannya C kayak gitu.
1: Oh, jadi gitu.
0: Berteman. Anak-anak sekolah, iya. Adik-adik jangan.
1: Jangan ya, adik-adik ya, ya. Itu buat teman-teman. Jangan kayak yang aneh-aneh begitu, teman-teman. Nah, Kak, kalau semisal nih, ini pertanyaan mungkin ini ya. Jika kalau orang tua malu kalau misalnya melapor, itu gimana, Kak? Contoh kalau, ya ini ada tanda-tanda nih, tapi daripada aku ngelapor nanti takut lingkungannya mengejudge keluarga itu, jadinya oh gak usah lapor deh, biarin aja. Tapi malah dikurung di kamar, itu gimana, Kak?
0: Kita perlu kesadaran sih dari orang tua kalau misalnya dia sayang dan mau anaknya pulih, kan harusnya dia memberitahukan ke kita ya, biar kita bisa memberikan layanan, jadi kita bisa sama-sama untuk bantu anak itu gitu. Jadi kalau misalnya pun orang tuanya malu, mungkin bisa ngubungin itu ya tadi sosmednya BNN gitu. Jadi tanpa diketahui orang gitu.
1: Baik. Karena ya emang canggih ya, udah ada sosmed dan lain-lain. DM aja nggak akan ketahuan sama
0: DM
1: orang
0: aja.
1: Ya. Baik. Nah, Kak, tanya lagi nih, mungkin apakah ada indikator seorang untuk membutuhkan rehabilitasi? Karena kita tahu kan kalau misalnya mungkin baru coba-coba, apakah tetap bisa direhabilitasi? Contoh baru pakai sekali nih, mungkin kan nggak tahu juga sih karena belum pakai, pernah coba ya, jangan sampai juga ya. Nah, itu apakah langsung bisa direhabilitasi atau nunggu dia menang pakai beberapa kali baru direhabilitasi, Kak?
0: Kalau misalnya dia baru coba-coba satu kali gitu, bisa kita edukasi dulu
1: terkait dulu, ya?
0: Bahayanya dan segala macam gitu. Jadi kita berharap dari edukasi itu dia tidak makin jauh makin jauh untuk menyalahgunakan lagi gitu. Jadi tetap bisa aja sih.
1: Baik. Nah, apakah rehabilitasi dapat dilakukan secara sukarela atau ya tadi menunggu laporan?
0: Bisa banget. Jadi kayak misalnya mau datang ke kantor itu juga termasuk sukarela, jadi nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya, malah didukung ya kalau misalnya ada. Nah, dampak narkoba terhadap kesehatan mental seorang itu gimana, Kak? Karena kan biasanya kan kalau sudah kecanduan kan apapun akan dilakukan ya, terutama. Nah, itu kan berarti kan menyerang mental anak-anak juga, apalagi anak-anak. Nah, itu gimana, Kak?
0: Jadi mau cerita, waktu itu ada klien, dia masih muda, anak-anak lah, remaja. Terus dia menyalahgunakan kalau nggak salah tuh jenis gorila. Itu ganja yang jenis gorila itu. Terus efeknya sampai dia mukul bapaknya pakai palu. Kayak gitu. Dan bapaknya masuk rumah sakit waktu itu, untung nggak kenapa-napa. Maksudnya masih hidup gitu. Itu efeknya sampai kayak gitu.
1: Baik, berarti ngeri juga ya, maksudnya efek
0: ngeri.
1: Kan saya kira cuman mungkin nge-fly atau mungkin ya merasa relax gitu, tapi
0: itu
1: ternyata
0: awal-awalnya sih, tapi kalau jangka panjangnya atau tergantung jenis zat yang digunakan, karena memang ada jenis zat yang lebih berat kan, jadi itu efeknya juga bisa lebih berat. Itu bisa berdampak sampai yang kayak gitu, halusinasi lah, delusi dan segala macam. Makanya yang anak itu waktu itu kita rujuk ke Jayapura atau ke Makassar gitu. Karena dia butuh yang lebih intens ya? Kan.
1: Baik. Berarti tergantung juga zat yang digunakan apa.
0: Iya, terus nanti, jangka waktunya misalnya penggunaan lamanya itu bisa berakibat lebih fatal juga. Tapi kita mesti ingat karena setiap orang tuh beda-beda. Jadi misalnya zat yang sama pun si A misalnya mungkin lebih efeknya lebih cepat dibanding si B gitu. Jadi
1: ketahanan tubuhnya berarti ya.
0: Ketahanannya orang tuh beda-beda.
1: Baik. Berarti agak ngeri juga ya. Misal kalau misalnya dia ketahanannya mungkin lemah, terus dia baru pakai tiba-tiba mentalnya kena sampai melakukan hal-hal yang seperti itu kan ngeri juga ya. Baik. Nah, itu teman-teman tolong hindari hal-hal seperti itu ya, karena kita ya pasti gak mau lah melukai orang-orang yang kita sayangi, apalagi orang-orang keluarga di rumah dan lain-lain seperti itu. Nah, bagaimana narkoba ini mempengaruhi hubungan dalam keluarga nih Kak? Kan kita tahu ya, misalnya kalau kita make, otomatis nama anda baik keluarga bakalan jelek dan lain-lain. Mungkin ya itu kan stigma orang-orang ya seperti itu. Nah, bagaimana nih Kak?
0: Orang

0: gitu.
1: Nah, iya sih, benar. Malah masa depan dia yang
0: Iya,
1: dipertaruhkan ya.
0: belajar pikir panjang sih. Tapi
1: Benar.
0: memang sih anak-anak remaja itu kan dia punya otak kan masih dalam tahap perkembangan ya,
1: Iya,
0: gitu.
1: betul.
0: Jadi itulah pentingnya keluarga dan lingkungan juga.
1: Nah, itu makanya bukan hanya anak-anak pengguna saja yang, tapi lingkungan, keluarga, sekolah, semuanya bertanggung
0: Iya,
1: jawab ya, berarti
0: betul.
1: ya. Oke, baik. Nah, Kak, ini kita kembali lagi nih ke masa rehabilitasi, di mana kan kalau misal ada yang mengulangi nih. Nah, cara mengatasi rasa ingin menggunakan narkoba kembali itu gimana sih, Kak?
0: Cara mengatasinya, dia harus tahu triggernya sih.
1: Oh, oke.
0: Misalnya nih, dia pernah diajak ke tempat tertentu sama si teman yang menyalahgunakan itu kan. Nah, misalnya diajak ke situ, mungkin perlu untuk menghindari dulu tempat-tempat itu.
1: Oh,
0: Gitu.
1: oke.
0: Jadi harus tahu triggernya apa. Apakah misalnya rokok, berarti ya jangan dulu pakai rokok gitu.
1: Oh, oke.
0: Intinya menghindari dulu, nanti makin lama baru kita bantu apa sih masalah lain yang memicu dia lagi gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang harus tahu ya trigger-triggernya ya.
0: Iya.
1: Contohnya kalau misalnya ayo ke tempat diajak lagi nih, ayo ke
0: Iya.
1: tempat ini yuk. Ini kan tempat aku kemarin dikasih. Ah, enggak dulu deh. Berarti
0: Iya.
1: berani menolak ya
0: Iya.
1: istilahnya ya.
0: Itulah
1: Oke.
0: anak-anak yang juga kayak nggak enakan menolak kan. Jadi
1: Iya.
0: itu kita waktu di program kita juga kasih edukasi terkait perilaku asertif. Jadi berani untuk menolak. Jadi kalau misalnya teman-teman diajak, ya udah bilang aja mau pergi gitu, langsung tinggalin gitu. Kalau
1: Senang.
0: mau bohong dikit ya nggak apa-apa, itu nggak dosa, daripada kalian pakai itu malah
1: Ah,
0: berakibat lebih panjang
1: betul,
0: gitu kan. Gitu.
1: betul,
0: Jadi
1: betul.
0: tolak aja nggak apa-apa, nggak usah merasa nggak enak sama orang. Mereka aja nggak peduliin kalian gitu
1: Ah,
0: loh.
1: nah itu teman-teman nggak boleh ya. Nah, Kak, kalau kita bahas rehabilitasi, apalagi untuk anak ya, apa kan yang dikasih edukasi kan berarti kan untuk anak-anaknya nih dikasih tahu untuk jangan ya istilahnya program-program rehabilitasi lah ya. Nah, kira-kira orang tua juga apakah diberikan juga program yang sama atau seperti apa nih, Kak?
0: Ya, jadi dalam konseling tuh kita juga ngajak untuk orang tua diskusi. Jadi
1: Nah, oke. Okay.
0: kita tanya misalnya orang tua ini biasanya ngelaku, misalnya anak-anak ini kan dilarang, mereka nggak suka dilarang kan.
1: Oh,
0: Terus
1: oke,
0: jadi
1: ya.
0: kita ngasih tahu keluarganya, mungkin lebih ke ngasih taunya lebih baik gitu loh, bukan yang kayak nggak boleh gini-gini, tapi lebih baik ya kalau misalnya mau keluar boleh, tapi misalnya jam 10 udah pulang, harus tahu teman-teman
1: Oke.
0: dekatnya siapa kayak gitu. Jadi diajak kerja sama untuk pantau keadaannya si
1: Kembang.
0: klien itu.
1: Oke, baik. Berarti emang ada kolaborasi ya antara
0: Iya.
1: anak orang tua juga untuk sama-sama memulihkan
0: Betul.
1: klien.
0: Karena kalau dari anak aja nggak bisa, tetap harus ada dukungan dari
1: Iya.
0: orang tua.
1: Nah, itu mungkin stigmanya orang-orang mungkin ya udah kan kamu yang make, ya udah kamu yang rehabilitasi. Itu
0: Nggak
1: bukan
0: bisa
1: urusan orang tua
0: begitu.
1: gitu ya. Malah kasihan anaknya sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengetahui anaknya mulai menggunakan narkoba?
0: Ajak ngobrol dengan baik dulu sih.
1: Ngajak ngobrol dulu ya.
0: Ajak ngobrol dulu.
1: Di lingkungan rumah dulu.
0: Kalau
1: Oke.
0: memang sekiranya udah nggak bisa dibantu lagi, boleh menghubungi kita.
1: Oke, baik. Berarti itu udah titik mentok ya.
0: Iya.
1: Mentoknya baru nanti itu. Oke, nih Kak. Mungkin apakah ada pesan-pesan buat teman-teman atau mungkin orang tua lah, orang tua ya kepada masyarakat yang takut untuk menjalani rehabilitasi ini?
0: Okay. Mau ngasih tahu kalau rehabilitasi itu bukan akhir dari segalanya, kan? Tapi rehabilitasi itu awal. Gimana? Kita harap tidak ada lagi stigma dari masyarakat. Kalau ada yang mau akses layanan, ya udah, kenapa? Boleh,
1: Oke,
0: boleh. Gimana?
1: iya.
0: Iya. Jadi nggak
1: Oke.
0: apa-apa ya, teman-teman. Jangan ada stigma lagi. Lalu dukungan keluarga itu sangat penting. Bapak, Ibu, semuanya. Belajarlah untuk membangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Jadi anaknya
1: Oke.
0: terbuka dengan orang tua. Jadi anggapannya ya mungkin nanti kalau ada masalah nggak temennya dulu yang dicari tapi orang
1: Orang
0: tuanya
1: tuanya.
0: gitu.
1: Oke. Nah, itu memang mungkin bukan kendala ya, tapi hal yang wajib untuk dilakukan setiap
0: Iya.
1: orang tua ya, karena kalau semisal apa-apa cerita ke teman kan rasanya kan orang tua kayak gimana gitu, kok nggak percaya sama orang tua malah percaya ke temannya.
0: Betul. Kadang
1: Nah.
0: kan ada temen juga yang menjerumuskan ke yang tidak baik
1: Nah,
0: kan
1: itu.
0: gitu. Bukan berarti nggak boleh cerita ke temen ya, boleh, tapi kayak dipilah-pilah lah gitu.
1: Iya.
0: Carilah teman yang memberi dampak baik untuk kita gitu.
1: Oke, mana? Kak, apakah kan sudah ada nih apa namanya beberapa orang yang pulih dan lain-lain. Nah, mungkin ada juga yang satu sekolah dan lain-lain nih. Nah, kira-kira apakah itu bisa juga mendorong

0: masyarakat dalam mewujudkan Papua yang bersih dari narkoba sendiri bagaimana, Kak?
1: Harapannya, harapannya pasti dari kita juga minta dukungan dari masyarakat. Kayak misalnya ada penyalahguna gitu, kita bantu untuk rehabilitasi. Atau misalnya kita juga minta bantuan misalnya kayak di mana sih harus perlu diedukasi, disosialisasikan. Itu juga kita bisa mengabari kita kayak gitu. Intinya kita semua kerjasama sih untuk membangun Papua yang lebih baik dan bersih dari narkoba.
0: Oke, baik, menarik. Baik, Kak, karena enggak kerasa nih sudah ini ya waktunya ya. Jadi kita akhiri dulu untuk dialog di hari ini. Iya. Dan terima kasih Kak Putu
1: Prisia untuk teman-teman ya.
0: Oke. Nah, buat teman-teman tuh dengerin ya, tadi catat ya, banyak banget informasi menarik, mulai dari rehabilitasi itu apa, kemudian mulai dari assessment sampai pembuatan program juga banyak banget prosesnya. Jadi daripada teman-teman melakukan hal-hal yang merepotkan diri sendiri dan keluarga, mendingan menjauhilah hal-hal yang menjerumuskan penggunaan dan lain-lain. Itu jauhi teman-teman, karena ya kembali lagi masa depan yang dipertaruhkan.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah, semoga perbincangan pagi ini dapat menambahkan pemahaman kita semua ya, bahwa rehabilitasi bukanlah hukuman, melainkan kesempatan bagi seseorang untuk bangkit, pulih, dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun layanan rehabilitasi, bisa banget jangan ragu untuk berkonsultasi dengan BNN. Semakin cepat mendapatkan pertolongan, semakin besar peluang untuk pulih dan lebih cepat ya.
1: Yeah.
0: Nah, saya Ardi bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan tetap mendengarkan di kami di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Akar kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Tempat Produa menginspirasi anak muda Papua tips sukses berwirausaha. Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat Adil Makmur, RRI Manokwari melalui saluran 97.8 menyelenggarakan program dialog inspiratif bertajuk Muda Kreatif. Dan tentunya program ini menghadirkan narasumber bunda berbakat Kelvin Lesilulu yang merupakan pendiri dari Hostel Cafe. Dan melalui diskusi ini Kelvin membagikan pengalaman, gagasan, serta perjalanan usaha dalam membangun bisnis kopi lokal hingga berkembang pesat. Teman Pro 2 dan Kelvin ini merupakan anak muda kreatif dan perusahaan yang dikenal sebagai pendiri dan punya pengalaman dalam membangun bisnis. Kerap hadir sebagai narasumber dalam berbagai acara wirausaha, talkshow maupun workshop kreatif. Demikian Ima Pro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh, begitu. Mulai sekarang, Ade akan

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Random. Mana ya? Sekali ke atas ah. Aduh, dia kecepatnya bagus. Aduh, baju juga bagus. Aduh, semuanya bagus. Oke, baiklah. Check out. Loh, ya habis. Ya, saldoku habis. Mana tanggal tua lagi. Aduh, gimana caranya dapat duit ya?
1: Kan gampang. Ada pinjaman online kok.
0: Hah? Oh iya. Ada pinjaman online. Apa aku pinjam di pinjaman online aja kali ya?
1: Ayo, pinjaman online aja, Kak. Janganlah, Kak. Berbahaya loh. Ayo, pinjaman online saja. Pinjaman

Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan

diresmikan tepatnya pada tahun 2021 oleh Sanggar Tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi. Habitat flora

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wah.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Kom, ratusan siswa dikirim ke kampus top dunia. Pemerintah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri melalui program beasiswa Garuda tahun 2006. Nah, program beasiswa ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom Muhammad Kodari, sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Pengiriman pelajar ke kampus unggulan dunia dilaksanakan dalam dua gelombang untuk memastikan efisiensi dan kelancaran proses penerimaan. Dan di sini diinformasikan bahwa realisasi paling konkret ada pada beasiswa Garuda 2006 yang menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia, terdiri dari 370 siswa pada gelombang pertama dan 145 siswa pada gelombang kedua.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk
1: teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti. Produ FM.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci. Produ FM.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
0: Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
0: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
0: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Saat ini, pasca Louis Hamilton kunci gelar juara dunia Formula E usai balapan London F Race, meski finish di posisi ke-14, secara keseluruhan Hamilton masih menduduki puncak klasemen. Teman peroda meski tak dapat poin, hasil ini cukup mengantarkan Hamilton menjadi juara dunia dan pesaing terdekatnya, Jack Daniels ya, gagal mencetak poin setelah finish di posisi ke-18. Dennis yang membela Andretti mengakhiri musim sebagai runner-up dengan selisih 5 poin dari Wehrlein. Sementara itu rekan setim Wehrlein di Porsche, Nico Müller, finish di posisi ke-12.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Produser.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.
2: Produk FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Perdana Persebaya tingkatkan intensitas latihan di Thailand jelang Super League. Dan tentunya dari informasi ini teman Pro 2, Persebaya menjalani pemusatan latihan di Thailand dari 18 Agustus hingga 27 Agustus sebagai bagian dari persiapan akhir menjelang Super League. Dan tim telah memenangkan 5 dari 7 pertandingan Piala Presiden yang menunjukkan performa positif di fase permusim. Pelatih Bernardo Tavares menekankan fokus pada intensitas latihan, kesiapan pemain, hubungan antar pemain dan membangun mentalitas pemenang dalam skuad.

0: Saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Produsen. Teman-teman.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya.

Trans Entertainment jadi promotor The Massive Asia Boomerang. Nah, Rans Entertainment resmi menjadi salah satu promotor tour dari The Massive Asia Boomerang yang membawa band ini tampil di 5 negara. Tour ini menjadi pengalaman baru bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri, teman perdua. Nah, Gita Slavina, perwakilan Rans Entertainment, mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive, dan ia menyebutkan kesempatan ini menjadi pertama Rans Entertainment menjadi promotor untuk band sebesar The Massive.

akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
1: dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bawa bahasa Madura ke panggung musik modern. Dan teman pro 2, bahasa daerah sering dianggap hanya cocok digunakan dalam percakapan atau kesenian tradisional. Lorzu justru membawa bahasa Madura ke dalam panggung musik modern. Band asal Sumedep ini dikenal menggunakan bahasa Madura dalam seluruh lirik lagunya, dan pilihan ini menjadi salah satu ciri yang membedakan Lorzu dari banyak musisi lain. Lorzu dianggap digagas Badrus Zeman yang lahir dan besar di kawasan Perenduan Sumedep, Madura. Pengalaman hidup di kampung halaman menjadi kemudian sumber cerita dalam lagu-lagunya. Bagi Badrus, bahasa Madura bukan sekedar pemanis dalam karya musik. Bahasa ini menjadi cara untuk bisa menyampaikan pengalaman dan ingatan tentang tempat asalnya. Dan teman-teman, sampai di sini ya untuk informasi santai siang di segmen entertainment.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan

0: Garage Band.
1: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
2: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
1: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
2: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
1: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
2: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
1: Masnya mau yang kayak gimana?
2: Yang RAM-nya gede. Soalnya saya suka main game. Memorinya besar. Karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak. Males nunggu lama-lama.
3: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu. Masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah

iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bu Ani, lihat tuh gayanya. Bu Amel tetangga sebelah. Dari tadi mundar mandir terus mau pamerin mobilnya.
2: Biasa Bu, paling juga mobil kredit. Ya kan Bu Joko?
1: Iya kayaknya deh.
3: Bunda, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia.

0: tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Produ FM.

0: είναι του Αίνη. Και άμα δεν με βρουσάκω.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jangan
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
4: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk,
4: Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM.
5: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Yeah.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Saya Butuh Narkoba. Pro 2 FM. Teman-teman.

0: kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Produ FM.

0: Nah, udah siap belum?
1: Moldi, Moldi gimana?
2: Bentar.
1: Yuk, kita mulai ya.
2: Oke.
1: Tuh, udah siap belum? Hah? Moldi? Ya. Oke. Yuk, kita mulai ya.

Teman Bruno, terima kasih. Tanpa terasa ya, kebersamaan di debat yang kedua harus berakhir di saat ini. Dan nantinya di debat yang ketiga bakal ada Justi yang akan menemani Teman Bruno. Dan sekaligus kami informasikan Teman Bruno, nanti azan maghrib untuk wilayah Manokwari akan berkumandang pada pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Produ FM.

97,8 FM Pradua, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Pradua. Apa kabar teman terbaik Pradua? Senang sekali ya Justi bisa kembali hadir menyapa kamu di edisi Sore Ceria hingga Jaga Malam hari ini. Teman terbaik Pradua, sebelumnya Justi mengucapkan apa ya, selamat sore, selamat berapa aja bersama keluarga. Semangat ya, pokoknya semangat selalu teman terbaik Pradua. Dan teman terbaik Pradua, untuk mengawali semua informasi kita di atau Sore Ceria atau Jaga Malam kita di hari ini, Justi mau share beberapa informasi seputar tempat wisata. Kira-kira kita kemana duluan nih? Teman terbaik, Justi punya informasi nih buat kamu. Nah, teman terbaik Pradua, Ibu Kota Indonesia juga menawarkan wisata kawasan perkotaan yang menarik. Kamu juga bisa belajar tentang budaya Betawi yang menjadi suku asli di Jakarta. Kalau di Jakarta, kamu bisa nih mengunjungi beberapa objek wisata menarik. Yang pertama ada Masjid Istiqlal. Mengutip dari Indonesia Travel, masjid ini menjadi daya tarik wisata karena merupakan salah satu masjid terbesar di Jakarta yang didesain langsung oleh seorang Kristiani dan berlokasi di sebelah gereja katedral. Dan ada juga Setu Babakan. Kawasan Setu Babakan merupakan cagar budaya yang terletak di Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setu berarti danau dalam bahasa Sunda, sedangkan Babakan berarti kampung baru. Kawasan ini menjadi pusat perkampungan Betawi yang terdiri dari kebun rakyat, perkampungan masyarakat Betawi, serta kedua danau yang mengapit perkembangan perkampungan tersebut. Dan selain itu teman terbaik Pradua, ada juga Pasar Benhil. Nah, Pasar Bendungan Hilir hasilnya ya, atau Benhil nih teman terbaik Pradua, menjadi salah satu surga kuliner di bulan puasa. Aneka jajanan pasar dan jajanan kuliner legendaris ada di Pasar Benhil. Nah, selain itu kita ke Wairebo nih. Wairebo nih adalah desa adat Wairebo, berada di distrik Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, teman terbaik Pradua, desa adat Wairebo ini telah menerima Top Award of Excellence dari UNESCO dalam UNESCO Asia Pacific Heritage Award 2012. Yang diumumkan di Bangkok pada tanggal 27 Agustus tahun 2012. Desa kecil dan terpencil ini dikenal karena pembangunan kembali rumah adat Mbaru Niang yang dilandasi semangat gotong royong masyarakat menuju tradisi yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan desanya. Nah, dan selain itu ada juga Danau Kelimutu. Danau Kelimutu ini merupakan gunung berapi yang terletak di Pulau Flores, NTT. Gunung ini memiliki 3 buah danau yang dikenal sebagai Danau 3 Warna karena memiliki warna yang berbeda, yakni merah, biru, dan putih. Warna danau ini selalu berubah-ubah seiring perjalanan waktu. Nah, danau berwarna biru atau Tiwunuamurikova ini diyakini merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa muda-mudi yang telah meninggal. Kalau danau berwarna merah atau Tiwuatapolo diyakini menjadi tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang meninggal dan selama hidupnya selalu melakukan kejahatan atau tenung. Dan yang ketiga ada danau berwarna putih atau Tiwuatambupo, danau yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Nah, itu dia teman terbaik Pradua, informasi tempat wisata buat kamu nih. Semoga bisa menjadi referensi buat kamu yang akan melakukan liburan bersama keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tuan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajah.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Mubagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan dunia, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan.

0: Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Ganda Putri Indonesia Rachel Alicia Rus dan Feby Setia Ningrum melaju ke perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka lolos setelah lawannya pasangan Jepang Yuki Fukushima dan Mayo Matsumoto mundur karena cedera. Rachel Feby tampil dominan dan merebut game pertama dengan skor 21-9 dan pada babak 16 besar di New Delhi, India pada Kamis 20 Agustus 2026. Pada game kedua, pasangan Fukushima dan Matsumoto sempat bangkit. Di awal laga, Rachel Feby langsung bermain dengan tempo tinggi meski sempat tertinggal, namun berkat permainan tenang, mereka berhasil membalikkan keadaan dan memimpin dengan selisih 3 poin. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Ajun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Memang terbaik Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif menetapkan modifikasi otomotif sebagai salah satu dari 21 subsektor ekonomi kreatif nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif periode 2026-2045. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah mengatakan modifikasi otomotif kini berkembang menjadi aktivitas ekonomi kreatif bernilai tambah. Menurut dia, hal ini akan mendorong kreativitas, inovasi, sekaligus memperkuat kontribusi industri modifikasi terhadap perekonomian nasional. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Sara Bejlek, meraih kemenangan terbesar dalam karirnya setelah menundukkan Arina Sabalenka di Cincinnati pada Kamis 20 Agustus 2026. Petenis Ceko itu mengalahkan petenis nomor 1 dunia dengan skor 7-6 dan 6-4 dalam waktu pertandingan 1 jam 55 menit. Bejlek tampil tenang menghadapi tekanan, terutama saat memenangkan tie break pada set pertama. Ia kemudian mampu mempertahankan momentum hingga menutup pertandingan dalam 2 set langsung. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, otoritas Yaman masih melakukan pencarian satu anak buah kapal WNI kapal MV Tihamah yang hilang pasca serangan drone pada Selasa 11 Agustus 2026 di perairan Yaman. Kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Henny Hamida dalam konferensi pers pada Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa, Jakarta. Menurut Henny, berdasarkan informasi dari otoritas Yaman bahwa pencarian ABK masih terus berlakukan dan belum disampaikan terkait tenggak waktu pencarian tersebut. Henny juga mengungkapkan KBRI Muscat telah bertemu dengan pihak keluarga 2 ABK WNI yang baik selamat maupun seorang yang dinyatakan hilang. Menurutnya, pertemuan tersebut untuk menyampaikan mengenai perkembangan terbaru kondisi para ABK WNI pasca serangan drone 9 hari lalu. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, pemerintah Honduras menetapkan 80% wilayah negaranya dalam status siaga kekeringan akibat dampak El Nino. Ibu kota Tegucigalpa termasuk wilayah yang berada dalam status tersebut. Dilansir dari France 24 pada Kamis 20 Agustus 2026. El Nino telah menyebabkan lahan pertanian terdampak kekeringan dan ternak mati karena kekurangan air. Fenomena ini ditandai oleh menghangatnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Katulistiwa. Kondisi tersebut memicu perubahan pola angin, tekanan atmosfer, dan curah hujan di berbagai wilayah dunia. El Nino juga berkontribusi terhadap peningkatan suhu global secara keseluruhan dan tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat. Pemerintah Honduras menetapkan status siaga di 234 dari total 298 kota. Wilayah-wilayah tersebut terdampak rendahnya permukaan air waduk, gagal panen, dan kematian ternak sehingga meningkatkan ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat. Tegucigalpa yang memiliki sekitar 1,7 juta penduduk menjadi salah satu wilayah dengan risiko tertinggi akibat kekeringan. Sebanyak 75 wilayah Honduras ditetapkan sebagai dalam status siaga merah yang menunjukkan tingkat risiko maksimum.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi, kenapa ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang nggak bener. Nggak lihat tuh ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
0: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi
2: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pok tepok tepok jadi.

Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan di kantor pusat Kemenhub di Jakarta pada mulai tanggal 15 hingga 22 Agustus 2026 dengan melibatkan aparatur sipil negara atau ASN yang bersangkutan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk solidaritas bagi warga terdampak gempa NTT. Diharapkan ini dapat meringankan beban mereka sekaligus pemulihan kondisi pasca bencana di wilayah terdampak. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Federasi Panjat Tebing FTI Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Kejuaraan ini berlangsung pada tanggal 19 dan 20 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju pesta olahraga negara-negara Asia itu. Melalui unggahan akun sosial media atau akun resmi Instagram FPTI disebutkan bahwa kompetisi tersebut

Dan produksi LPPR RI Mistam mengatakan festival menghadirkan kebebasan berekspresi yang tetap berpijak pada kebijaksanaan dan tanggung jawab bersama. Ia berharap para pelaku musik terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa melalui kreativitas karya mereka. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, jauh sebelum adanya pesawat modern menguasai langit, seorang ilmuwan muslim asal Andalusia telah membuktikan bahwa manusia bisa terbang. Abbas bin Firnas menjadi sosok perintis penerbangan dunia lewat percobaan yang penuh resiko pada abad ke-9. Melansir dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Abbas Ibn Firnas lahir di Ronda, Spanyol pada tahun 810 Masehi. Ia kemudian menetap di Cordoba yang saat itu menjadi pusat pembelajaran dunia Islam. Ibnu Firnas dikenal sebagai salah satu ulama brilian dengan keahlian lintas disiplin mulai dari astronomi, kedokteran, hingga musik dan puisi. Ia juga merancang jam air, kaca tidak berwarna, dan lensa kolektif yang menjadi cikal bakal berbagai penemuan. Ketertarikannya pada dunia penerbangan dimulai saat melihat Armen Firman yang melompat dari menara menggunakan pakaian sutra berpenguat kayu. Meski gagal terbang, alat tersebut cukup memperlambat gaya jatuh sehingga Firman hanya mengalami luka ringan. Peristiwa itu mendorong Ibnu Firnas mendalami ilmu aeronautika hingga akhirnya berhasil menciptakan alat terbangnya sendiri pada 23 tahun kemudian. Sayap yang ia gunakan terbuat dari kombinasi bulu asli, kayu, dan sutra sebagai bahan utamanya. Dalam percobaan tersebut, Ibnu Firnas dilaporkan berhasil melayang di udara selama sekitar 10 menit sebelum mengalami masalah ketika mendarat. Kegagalan pendaratan membuatnya menyadari bahwa rancangan tersebut membutuhkan mekanisme pengendalian yang lebih baik. Setelah percobaan itu, Ibnu Firnas menyadari pentingnya ekor untuk membantu menjaga keseimbangan sekaligus memperlambat gerakan ketika melakukan pendaratan. Ia tidak kembali melakukan penerbangan, tetapi gagasannya menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan teknologi perkembangan. Warisan Ibnu Firnas kemudian mendapat penghormatan dalam sejarah modern, salah satunya melalui penanaman sebuah kawah bulan menggunakan namanya. Namanya diabadikan di Bandara Baghdad sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusinya. Kisah Ibnu Firnas menunjukkan bahwa keberanian bereksperimen dapat membuka jalan bagi perkembangan pengetahuan meskipun percobaan pertama belum sempurna. Sosoknya kini dikenang sebagai ilmuwan Andalusia yang berani menantang batas kemampuan manusia dalam menjelajahi udara.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Balapa, Reremi Apis, Reremi Puncak. Dan ya, dari Reremi kita naik ke teman-teman yang lagi di Amban nih. Yang lagi di Amban pada ngapain? Yang lagi di Amban, Bumi Marina. Terus kita turun sedikit ke Anggori, Amban Pantai, Pantura, Warbefor. Wah, banyak sekali nih. Dari sana kita kembali nih, tarik lagi nih, kembali turun Anggori, kita ke Sesweni. Dari Sesweni kita turun lagi ke Abasi, ke Bakaro. Ke Bakaro kita ke Arowi dan ke Abasi. Ya Abasi, Arowi, terus ke teman-teman di Pasir Rido, Pasir Putih mandi-mandi sini, Pasir Putih kuburan, di Kenari Tinggi, Inggandi, ada di Kampung Ambon, dan teman-teman terbaik Prodo yang mungkin lagi bersantai-santai di pelayaran ya, di asrama polisi, asik. Dan di Brawijaya pastinya, Sarina, Kampung Ambon Tengah, Kampung Ambon Atas, Kampung Ambon Bawah. Pokoknya menyapa teman terbaik Prodo yang ada di setiap sudut kota Manokwari nih. Justru bahkan harus bisa mengingat semuanya nih, setiap sudut tempat kumpulnya anak muda. Selain di kita sudah ke Sarina dan ke Brawijaya, turun sedikit ke Borasi, asik. Di Borasi ada siapa nih? Wow, ada teman-teman Borasi yang mungkin yang lagi santai di sepanjangan jalan, di Vanindi, di Vanindi, mau dari Vanindi Pantai, Arkuki, di kalau anak anak-anak Manokwari itu bilang tiga jalur. Nah, teman-teman terbaik Prodo mungkin lagi di tiga jalur. Selamat malam di Kampung Bow ya. Dan yang paling kece, yang paling mungkin menyapa teman terbaik Prodo yang lagi di seputaran Jalan Merdeka nih. Pokoknya selamat berapa aja ya teman terbaik Prodo. Pokoknya selamat menikmati indahnya kota Manokwari di setiap sudut kota Manokwari. Menyapa semua yang lagi menikmati malamnya kota Manokwari, yang lagi bersantai, yang lagi mungkin yang lagi diskusi, pokoknya selamat berapa aja teman terbaik Pro 2. Masih di jalurnya Pro 2 pastinya ya teman terbaik. Teman terbaik tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Program Madua Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat bersama Program Madua Jakarta.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: 3, dalam film tersebut Joe Taslim akan beradu acting dengan jajaran bintang papan atas dunia termasuk Chris Hemsworth yang kembali sebagai Tyler Rake serta aktor lagi legendaris Korea Selatan, Ma Dong-seok. Namun meski Joe Taslim sudah dikonfirmasi bergabung, belum ada informasi khusus terkait karakter yang akan ia mainkan.
1: Info Pro 2.
0: Trailer dan poster terbaru film dokumenter Oasis, Don't Look Back in Anger, resmi dirilis yang memperlihatkan gambaran perjalanan reuni Liam dan juga Noel Gallagher melalui tur Oasis Live 2025. Di mana film ini disutradarai oleh Dylan Sultern dan juga Will Lovelace. Dan akan memperlihatkan sejumlah footage yang belum pernah dilihat sebelumnya sekaligus menangkap atmosfer konser dan antusiasme para penggemar Oasis di berbagai negara. Dan film ini akan tayang pada tanggal 11 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Agensi Jenny, OA Entertainment, mengkonfirmasi bahwa Jenny akan comeback dengan merilis EP terbaru pada akhir Agustus. Rilisan ini akan menjadi proyek solo terbaru Jenny setelah berbagai aktivitas musik sebelumnya. Kabarnya beberapa lagu terbaru seperti Less Than a Lover, Fallen Angel, dan Look It Down ini akan diperkirakan masuk ke dalam EP baru tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway. Woo!
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GME, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, yeah, yeah, yeah. Sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan, sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya, megang aku, doang ya?
2: Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Oh iya. Ya,
1: ini dari sini tuh. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan gelombang. Ya.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu badannya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bassnya kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya. Maksudnya main-main musik tuh dari
1: lama. Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti?
1: Saya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali keberapa main kesini? Kedua.
1: Kedua
0: ya. Iya. Terakhir tuh tahun
1: 2025.
0: Tahun lalu baru ngerilis single.
1: Single yang tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis. Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
1: ini bagian
3: abang-abangan.
0: Ya.
2: Aduh,
3: dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Yeah.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita ingat kan.
1: Iya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih. Keras. Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Nggak sengaja sebenarnya.
0: Oh, nggak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak, eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pasin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes. Yeah.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus, oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya?
0: Oh tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu.
0: Emang serandom itu ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya bener-bener kebayang. Nah,
1: wow. Terus pas di, ini cari-cari dicocok logi gitu. Wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah gitu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Indie. Kita satu dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke.
2: Okay. Ya, jadi kalau kita kalau kita punya banyak ide. Mm-hmm. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Gitu. Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu. Sangat.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Bener. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie itu benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Benar-benar emang agak PR sih ya. Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
1: gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Didengar. Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ngingat wanginya mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Okay. Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa sampai bisa nggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Bener
0: sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
0: Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Okay. Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Iya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Alah. Alah. Kemana ini kita berada nih?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar. Malah.
0: Belajar.
1: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Apa misalkan enggak ada promonya atau apa. Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk, kita jalan deh gitu. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, benar, biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis lagu ya. Gas. Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
3: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi kan enggak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja sebenernya.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Ya, enggak ada part 2-nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan enggak jelas. Benar enggak?
0: Iya sih, iya sih. Bukan gue yang nanya ya, Bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah, ini terlalu pribadi. Cuma enggak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
2: Oh, okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu
0: terus. Digas. Terus korek teman. Terus korek. Rating bang, rating lo.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah. Bukan, sama-sama tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener, bener, bener.
1: Iya, tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul, sama-sama ya. Tamu, bener. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga ada.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2470.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu. Jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya, benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini gitu ini? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa, diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa ya. Gitu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia
2: sih. Oh, okay, jadi okay. Kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Apa? Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay, okay. Musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Oke, gitu. Dari musiknya benar-benar
2: dirombak full.
1: Gitu. Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, okay, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, ya. Tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar.
1: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Nggak, kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Soalnya udah hafal banget ya.
0: Bener.
1: Terus, ya gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Iya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya.
1: Tanya beli di mana.
2: Makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung terus lari langsung, wah,
0: oh, langsung lari ya kayak,
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: buat dua kali,
1: udah seneng,
3: terus diajak,
0: oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, bener.
1: Kalau Gian mah nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum,
0: iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103.
0: Ternyata jualan.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bang Gian. Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Karena ya pasti kepo nyariin. Oh bukan, misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya
1: kalau bukan.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya. Oh,
1: ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan gitu. Lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau di tes bikin lagu cepet nggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Mobil. Beneran ada?
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin beneran. Sumpah pas lihat Monas
2: kan.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu
1: dari situ.
0: Oke, random.
1: Tiba-tiba dia. Wih, bikin bagus kata.
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, benar-benar. Ya, ya, ya, oke.
1: Pokoknya percayalah, okay. Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: benar-benar. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu, ya, Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
0: Nyesel kan nanti. Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan. Ya, itu. Ya, itu loh.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada, ya?
1: MV ada di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Nama Diplo. Nah, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu si storyline-nya nice,
0: mantap,
1: makanya langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, semoga. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka,
1: bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ah, oh, benar, bisa tergantung perspektifnya,
1: benar.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, okay. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar-benar. Oh itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: Gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Aku okay. Peach.
0: Oke, okay, beats kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya. Terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa? Shori.
1: Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ya nggak gelap, masih cerah, tapi nggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh, kayak pasrah gitu.
0: Iya benar. Oke, Rai.
3: Biru.
0: Biru?
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oh. Oke. Okay. Nah ini kenapa
2: aja ini? Reasonnya bagus biasanya. Iya benar.
1: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Mm-hmm. Bukan buat laki-laki.
0: Iya. Yeah.
4: Cewek. Jadi
2: pinky cong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya.
0: Girly
4: gitu.
0: Girly. Ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan dia
4: pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Mantannya sering pakai baju warna pink.
0: Ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, naik gila ya.
4: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Itu ya? Bukan naik gila yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan? Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
4: Namanya siapa?
3: Itu.
0: Jadi kenapa? Jadi kenapa? Kok jadi spesifik.
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya. Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kecil. Bener. Oke deh terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
4: Belum.
0: Fans ada. Belum ada ya.
4: Tone Waste Mania. Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum.
3: Aduh. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif.
4: Terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
4: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
4: Jadi apa parfum tuh? Ini. Huh? Kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
4: Parfumnya ada.
0: Wow.
4: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intern sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
4: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
4: Kita cuma bikin 50 ya,
3: berarti. Iya, cuma
0: ada 50. Berarti enggak dijual ya?
4: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
4: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
4: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
4: Ini
0: komplit tuh ya.
4: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single deket-deket inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
4: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
4: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Hey,

0: Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music
2: Life Chat. Iya, teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti program acara Musik Live Chat bersama Programa 2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2, RRI Manokwari. Dan tentunya masih bersama Justi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di cerita penutup hari kamu kali ini, Justi punya beberapa informasi di cerita penutup hari untuk menemani kamu yang sedang beristirahat.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.
1: Jangan galau malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun

Teman Terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman Terbaik, film komedi horor, harusnya horor, dijadwalkan tayang hari ini, mulai hari ini di bioskop seluruh Indonesia tanggal 20 Agustus 2026. Film ini mengisahkan hantu yang mendapat tugas menakuti 100 ribu manusia. Film ini menjadi debut Reza Octavian atau Reza Arab sebagai sutradara film layar lebar. Reza juga turut menjadi pemeran utama dalam film produksi SJ Picture tersebut. Cerita berpusat pada sosok hantu bernama Mas yang memiliki kehidupan tidak biasa setelah meninggal dunia. Alih-alih menjadi sosok yang menyeramkan, Mas justru digambarkan sebagai hantu yang kesulitan menakuti manusia. Kemudian mendapat tugas dari alam baka untuk menakuti 100 ribu orang.

misi tersebut menjadi persoalan karena dirinya justru tidak memiliki kemampuan untuk membuat manusia ketakutan. Dalam kondisi tersebut, Mas bertemu dengan sekelompok konten kreator yang sedang mengalami masalah finansial. Mereka melihat keberadaan Mas sebagai kesempatan untuk membuat konten horor dan mendapatkan popularitas. Mas kemudian bekerja sama dengan para konten kreator tersebut untuk memenuhi tujuan masing-masing. Para kreator mendapat bahan untuk menjadi konten, sedangkan Mas berusaha menyelesaikan tugas dari alam baka. Dalam cerita, Mas juga menghadapi pilihan yang semakin sulit. Ia tidak hanya berusaha memenuhi target menakuti manusia, tetapi juga mulai mempertimbangkan hubungan dengan orang-orang yang dianggapnya sebagai keluarga. Kelompok kreator tersebut diperankan oleh sejumlah anggota komunitas kreator digital, di mana Terison berperan sebagai Kevin, sementara Lola Flom memerankan Gea dan Gary Ang sebagai Kenzo. Yuka Teo juga turut tampil sebagai Cipuy. Film ini juga menghadirkan King Aloy, Brevi, Nico Junius, Ibot, serta Tego Prakoso atau TP. Selain itu, film ini dibintangi juga oleh Yosua Marcelos atau Celos, Malka Ravasya, He

sejumlah studio untuk mendapatkan hak distribusi film tersebut. Dilansir dari Variety pada Kamis 20 Agustus 2026, persaingan akhirnya berakhir dengan kesepakatan pembelian senilai $17 juta atau sekitar 301 miliar rupiah oleh A24. First Man menulis sekaligus menyutradarai film yang dibintangi oleh Cara Delevingne, Diego Calva, Kirby Howell Baptiste, dan Reggie Absalom tersebut. First Man juga menjadi pemeran utama yang memerankan sebagai seorang promotor pesta queer yang telah lama meninggalkan kehidupan dunia pesta. Kehidupan tokoh tersebut berubah ketika ia tiba-tiba bertemu dengan putranya yang berusia 10 tahun. Selama ini ia tidak pernah mengetahui keberadaan sang anak, di mana pertemuan tersebut membuat tokoh utama harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Kemudian ia mulai mempertanyakan kehidupan seperti apa yang ingin dijalaninya. First Man sebelumnya tampil di dalam film I Love LA, English Teacher, Hacks, dan Rooting in the Sun. Ia juga dikenal luas melalui komedi sketsa yang dibuatnya secara daring. Setelah penayangan di Cannes, sejumlah studio besar bersaing untuk mendapatkan film Club Cat. A24, Netflix, Searching Pictures, Focus Features, dan Mubi disebut menjadi beberapa studio yang tertarik terhadap film tersebut. A24 akhirnya berhasil mendapatkan kesepakatan distribusi Club Kid. Film ini diperkirakan menjadi salah satu film unggulan A24 dalam kampanye musim penghargaan tahun ini. Club Kid dijadwalkan tayang bioskop pada 6 November 2020.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Teman terbaik.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modern.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2, banyak yang menuntutku untuk selalu bisa melakukan semuanya, tapi tidak ada satupun yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Hidup memang penuh ujian, tapi ingat bahwa kamu lebih kuat dari semua rintangan itu. Langit pun pernah kelabu, namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Tidak peduli cepat atau lambat prosesnya, yang penting jelas tujuannya. Teman terbaik Pro 2, ingat bahwa kebahagiaan adalah cara melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah kamu capai dalam hidup. Seberat apapun masalahmu, ingat bahwa jangan lupa tidur ya teman terbaik Pro 2.

dekat dengan keterpurukan. Tanpa kita sadari bahwa kita sedang dikuatkan dan diajarkan sebagaimana cara bertahan di tengah kehidupan yang penuh dengan rintangan yang tidak ada habisnya. Selalu percaya bahwa sesuatu yang indah akan terjadi. Teman terbaik Pro 2, tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kita akan ditemani jazz musik Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah

Tahukah kamu? Strintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Strintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan strintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas strintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro. Teman terbaik.

0: anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
1: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tante ya.
1: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: gua.
1: Jasa suara keliling.
2: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
3: Ini bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
2: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
3: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
2: Iya, jangan diadu juga dong bang.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar.

Selamat malam teman-teman Produa Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Produa RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Produa, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Hari inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 21 Agustus 2026 mengantarkan berbagai rangkaian acara sepanjang hari ini dan dari Jalan Merdeka 8. Selamat itu acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Prodo, selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara Prodo sepanjang hari ini tentunya, dari pagi hingga malam hari ini nanti. Dan semoga hari ini di hari Jumat menjadi hari yang menyenangkan ya, buat teman Prodo melakukan aktivitas. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Podcastnya Spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Benar, sadari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari Timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM. Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya,

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah,

Ratusan siswa dikirim ke kampus top dunia. Seperti apa ini? Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari. Kodari menuturkan kalau terlaksananya melalui program beasiswa Garuda tahun 2026 dan mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia ini terbagi dalam dua gelombang. Kepala BAKOM menyebutkan beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi termuka dunia, namun program ini juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik.

Indonesia adalah negara dengan perairan yang sangat luas, dan luas wilayah perairan laut maritim Indonesia ini sekitar 6,4 juta ya per kilometer, dan ini mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif mencapai 3 juta dan kilometer persegi ya. Dan laut menutupi lebih dari 70% dari total wilayah negara. Di ujung timur Indonesia, di mana lautnya seharusnya menjadi ibu yang memberi, hari ini terasa seperti medan ujian yang tak pasti ya. Di Manokwari, Papua Barat, banyak nelayan yang tidak hanya berhadapan dengan gelombang, tapi juga dengan sesuatu yang tidak kasat mata, kebijakan, jarak, dan jerigen yang kian kosong. Ini bukan sekedar cerita tentang ikan yang sulit tangkap. Ini adalah kisah tentang bahan bakar yang dibatasi, tentang laut yang semakin jauh, dan tentang perut-perut yang mulai menunggu lebih lama untuk terisi. Dan inilah mengenai di saat orang lain tertidur,

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Krik, krik.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Di pengayoman ke-81, Kemenkum Papua Barat tegaskan hukum hadir berikan solusi. Peringatan hari pengayoman ke-81 menjadi momentum bagi jajaran kementerian untuk Kementerian Hukum ya, untuk bisa memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, cepat, dan memberikan solusi bagi masyarakat. Pesan ini disampaikan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas dalam sambutannya, dan Menteri Hukum menegaskan seluruh pembangunan dan kerja pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Karena itu hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai kumpulan aturan, tapi juga harus mampu memberikan kepastian, perlindungan sekaligus solusi.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Kenali tempat baru tapi terasa kayak, oh kayaknya pernah kesini deh gitu ya. Banyak orang mengenal istilah déjà vu, yaitu perasaan seolah-olah pernah mengalami suatu peristiwa sebelumnya. Namun tahukah teman Perudua bahwa fenomena lain yang lebih spesifik bernama déjà visite. Dalam bahasa Perancis, déjà visite berarti sudah pernah dikunjungi. Fenomena ini mengabarkan perasaan seolah-olah pernah berkunjungi, ya pernah mengunjungi, padahal secara nyata belum ada di lokasi tersebut. Menurut kajian dipublikasikan oleh Pacific Neuropsychiatric Institute, déjà visite merupakan salah satu subkategori pengalaman déjà yang berkaitan dengan lokasi atau ruang geografis. Seseorang yang mengalaminya bisa merasa sangat mengenal tata letak suatu tempat baru, seakan-akan pernah berada di sana sebelumnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana

Teman produk rambut Indonesia muncul di series Richard. Agnes Mo berperan sebagai Lila Hood, sementara Anggun memerankan Amisha Hood sebagai ibu Lila ya. Keduanya terlibat dalam sejumlah adegan aksi dan pertarungan bersama Jack Reacher yang diperankan oleh Alan Richardson. Dan menariknya, teman produk, koreografi aksi Agnes dan Anggun merupakan sentuhan pencaksilat, seni bela diri asal Indonesia. Bahkan kerambit, senjata tradisional yang kerat dengan pencaksilat, ikut digunakan dalam adegan pertarungan mereka. Jadi bukan cuma talent Indonesia yang hadir di seri global, tapi juga unsur budaya dan bela diri khas Indonesia. Reacher Season 4 mulai tayang di Prime Video sejak 12 Agustus dengan total 8 episode. Nonton yuk!

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat nikah.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.